0: Haydi. Haydi Yanşi, haydi.
1: Två, bra.
2: Zutra vajra, det är... Åh! Oh. Nu... Tack! Oh.
0: Nice. Nice.